0: Kumini mwezuri guro, nga tutalaga, tuwe polola, tukuwa tosh, muma ulide, msange zinja ulo, ilisu kwa takana kwenyefi Uganda. Wanone wali, wamune sima singo wa Afrika ina, ukukusa, nebulaya, mpuri dikamenya, ekurete dwa.
1: Mahmoud Properties, vamuzigo ni Mahmoud Properties. Sasule mituwale bili mwenko misatu waliru naku, okumalo mwaka mulamba, ofunecha pachetaka. Vamuzigo, okumanyebi singa ukuba, noti musamfu nyatano, chikome, bibire, noti musamfu nyatano, chikome, bibire.